Bajyo ndibeta ba Emma Enterprises aba Emma Enterprises bali mu rubuga rwa Kagadi kandi bakutunda pikipiki ezikozereho nibongera nibagura pikipiki ezikozereho nabwekyo boraboli yoko no yenda kugura pikipiki ekozereho kandi eri nungi nayo wakwenda kutunda pikipiki yawe yo iyo kukoze sakaire kanu andike namba yesimu yenu osobole kuba nobaza na ba Emma Enterprises oyetungire pikipiki ekozereho kandi eri nungi nayo wakwenda kugura pikipiki andike namba yesimu yenu atulirize 0782 kinana nemu mukaga na mukaga atanu na muenda 0782